0: Pastilah ni mungkin dia akan ngadung dah matai pemangka. Ngadung ni pandau pemangka. Bangun sana lang kurun ke wala naka. Kau wala palang utak kena matai. Kau wala palang utak kena matai.
1: Mana benda memang kanur gula pernah matai?
0: Bohe bau daka.
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More Sagabi Express.
2: More Sagabi Express on my only radio.